Salam, terima kasih bersama kami Dash Video Hello Brunei. Darussalam untuk pagi Isnin ini 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 8 Jun 2026 ya. Dan hari ini Auda adalah hari pertama back to school sebetulnya. Jadi selamat kembali ke sekolah buat penuntut-penuntut dan pastinya ibu bapa dan juga penjaga pun ikut sibuk ya dengan bermulanya persekolah untuk hari ini. Dan untuk pagi ini jika ingin kongsi ucapan hantarkan terus ke 8333 3914.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudah

0: Aku, Aura dan Vibes di season nombor 1 Aura.
1: Okeylah, ada waktu sekarang 6.24 minit pagi waktu Brunei Darussalam bersama kami untuk hari ini Senin 8 Jun 2026. Dan seperti biasa, kita bersama dalam breakfast show bersama Lydia. Dan topik kita untuk pagi ini ialah Auda seorang yang pemilih bila. Jadi Auda, setiap orang ada sudut pandangan dan juga pendapat masing-masing. Itu ada masanya kita akan memilih mahu ataupun tidak, suka ataupun tidak. Dan Auda seorang yang pemilih bila. Jadi kongsikan bersama kami, memantarkan ke 8333914 ataupun ada terus komen di Instagram Pelangi FM pada update kita yang terkini yang baru saja kami kongsikan, iaitu breakfast show 8 Jun 2026. Mungkin ada seorang yang pemilih apabila berkenaan dengan berkawan, ada pasalnya, ada sebabnya kenapa ada memilih tidak mahu berkawan dengan itu, ada tidak mahu berkawan dengan yang ini. Ada pendapat masing-masing. Dan Auda akan memilih apabila bab makanan. Jadi maksudnya mungkin Auda akan allergic ya, tentang makanan yang sebegini, sebegitu. Jadi kongsikan bersama kami sekali lagi ke 8333914 ataupun di Instagram Pelangi FM. Kita mencari dua orang pemenang, yang mana seorang pemenang akan menerima hadiah sumbangan Alah Brunei, dan seorang pemenang lagi akan menerima hadiah sumbangan Medicines Brunei. Kesemuanya dia sudah. Hello Brunei Darussalam. Dan untuk pagi ini juga, jika anda kongsikan ucapan bersama di Pelangi FM di Hello Brunei Darussalam, tetap nombor yang sama 8333914. Mungkin ada yang kongsikan ucapan selamat pagi, juga ucapan selamat terjadi maupun ucapan tahniah, juga info trafik yang sama, tetap nombor yang sama ya. Okey, ada terus lagi berhibur. Kita dengarkan lagu daripada band negara kita Brunei Darussalam yang berasal dari daerah Tutong, lagu daripada Apple Rock Times dengan lagunya Sang Sihal Balcony.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-puan yang dirahmati Allah, teknologi dunia sekarang ini berkembang dengan sangat-sangat laju. Sabut saja pasal AI ataupun Artificial Intelligence. Daripada memudahkan kerja pejabat, tolong buat assignment student. Sampai teknologi dalam telefon kita ni, semuanya sudah mula dimasuki AI. Persoalannya, adakah salah untuk kita ni gunakan AI ini? Jawapannya, ia boleh jadi salah dan membawa mudarat sekiranya kita ni terjatuh ke dalam beberapa perkara ini. Yang pertama, bila kita ni gunakan AI tanpa ada garis panduan dan tanpa berguru. Dalam apa jua ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ketani untuk merujuk kepada ahlinya. Dan perkara ini bukan sekali Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sebut dua kali di dalam surah An-Nahl dan surah Al-Anbiya. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan kalau kamu ini tahu. Mudah kata, rujuklah pakar kalau anda tahu. Jangan suka hati. Umpama kalau kan buat pasport, rujuk immigration. Kalau kan buat accounting, cari guru accounting. Jangan cari arkitek. Sama aja dengan AI. Kita ni perlu berguru dengan ahlinya untuk tahu apa yang boleh, apa yang indah. Dan guru Anita yang akan memandu kita ni supaya anda tersalah langkah. Perkara kedua, bila pergantungan kita ni kepada AI membuat otak kita ni menjadi malas, itu salah satu perkara yang salah. Bila semua benda kita ni suruh AI fikir, daripada karangan ringkas, idea projek sampai carakan balas mesej orang pun kita ni tanya AI. Otak kita ni seolah-olah jadi kacut akibat indah digunakan secara maksimum. Otak jadi terbiasa mengambil jalan mudah, dimanjakan oleh teknologi. Sampai akhirnya kita ni indah lagi mampu berfikir tentang perkara-perkara yang berat, yang mendalam dan kritikal. Kita ni lupa yang otak kita ni sebenarnya macam otot. Kalau indah dilatih berfikir, ia akan jadi lemah. Dan yang ketiga, ia menjadi salah bila digunakan tanpa meletakkan iman dan akal sebagai penimbang. Yes, teknologi mungkin jauh lebih laju dalam menyelesaikan tugas ataupun cari information. Tapi ingat, mesin tetap mesin. AI indah ada akal macam manusia. Indah ada hati, indah ada budi bicara. AI boleh bagi data, tapi keputusan dan kata putus tetap memerlukan sentuhan daripada iman dan akal ketani sebagai manusia. Kesimpulannya, jadikanlah AI ini sebagai hamba ataupun alat yang membantu mempercepatkan urusan ketani. Tapi jangan sesekali biarkan AI mengambil alih fungsi akal dan iman ketani. Jangan jadi malas berfikir semata-mata kerana semuanya sudah ada di hujung jari. Akhir kalam, sama-sama tah ketani menjadi hamba yang bijak mengemudi teknologi di akhir zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Klik 914.

0: Nyanyi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: Hai, saya El.
0: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
4: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
6: Saya Lisa.
0: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
11: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.
0: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.

Oh, kalau ada lagu daripada The Fly dan juga Nagita Salvin, lagunya Terbang, ya, berkenaan sudah bersama kami di jam pertama HBD Hello Brunei Darussalam, ya. Okey, ada untuk pagi ni, kita ada topik dalam breakfast show. Itu topiknya ialah ada seorang yang pemilih bila jadi apa yang ada sangat pemilih ataupun spesifik, ya, apabila membuat sesuatu, memilih sesuatu. Jadi kongsikan bersama kami, menghantarkan ke 833-3914 ataupun di Instagram Pelangi FM. Dan saya terima di sini daripada Ran yang berada di Mengkubau. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Katanya saya pemilih dalam satu perkara kecil saja, tetapi iaitu dalam rutin setiap pagi. Saya akan menjadi seorang pemilih apabila membeli serbuk kayu manis sebab saya gunakan untuk dicampur dengan kopi semasa sarapan, dan saya sudah cuba banyak, katanya, tetapi satu saja yang sesuai dengan kopi yang lazimnya saya minum. Itu dia daripada Ran yang berada di Mengkubau. Walaupun perkara ataupun kita dengar perkara kecil saja, tapi dia memang teliti tentang ini, ya, iaitu dia akan memilih serbuk kayu manis yang sesuai untuk diminum bersama dengan kopi. Itu dia. Jadi jika ada yang sama, terus bersama kami di dalam breakfast show hingga pukul 9 pagi nanti. Okey, ada 7 pagi nanti kita akan mendengarkan berita perdana, dan selepas itu kita terus lagi bersama di HBD Hello Brunei Darussalam. Dengarkan Amir Cik, lagunya Ku Tak Percaya.

0: Hai, saya Amni Osman, finalis Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Saya pernah menyertai Best 914 ke-20 pada tahun 2024.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada 4 Julai 2026 di One City Shopping Center. Jumpa Auda di sana.
1: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

aku. Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif. Dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

Insyaallah tahun ini kalau ada rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang kepada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna. Bila

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan anda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month. Live.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana.

Menteri-menteri OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan kuota minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari untuk bulan Julai dalam satu langkah yang menurut penganalisis tidak mungkin memberi kesan terhadap harga yang meningkat disebabkan perang di Timur Tengah. Jorge Leon, penganalisis di Rystad Energy berkata, sebelum peningkatan yang dijangka itu, langkah berkenaan adalah tidak berbaloi selagi Selat Hormuz masih ditutup. Tambahnya, pasaran tidak kekurangan kuota penghasilan minyak mentah tetapi ia kekurangan pengeluaran minyak yang benar-benar boleh bergerak. Dalam pengertian itu, peningkatan sebanyak 188 ribu tong sehari lebih merupakan isyarat dasar daripada peningkatan bekalan sebenar. Peningkatan tersebut adalah serupa dengan apa yang diputuskan pada bulan-bulan sebelumnya. Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa Lazaro dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan rundingan di Washington bagi membincangkan perkembangan lanjut hubungan ekonomi Filipina-Amerika Syarikat terutamanya melalui Koridor Ekonomi Luzon, LEC. Menurut agensi berita Filipina LEC adalah projek utama perjanjian tiga pihak oleh Filipina, Amerika Syarikat dan Jepun. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat dalam kenyataannya berkata, Rubio menegaskan semula komitmen Amerika Syarikat untuk membangunkan koridor ekonomi Luzon dan meneroka langkah-langkah dalam menangani cabaran tenaga di rantau ini. Sementara itu, Lazaro mengesahkan mesyuarat yang produktif itu terutamanya menumpukan kepada memperkukuhkan diplomasi ekonomi kedua-dua negara. Thailand bersedia untuk menaikkan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang Thailand dan

0: agensi terhadap penternakan udang terutamanya di selatan Thailand dan mengarahkan agensi berkaitan untuk mengelakkan penurunan harga udang sambil memastikan pasaran alternatif untuk pengeluaran terjejas. Untuk mengurangkan kesan tersebut, Kementerian Perdagangan Thailand memperkenalkan beberapa langkah segera yang bertujuan untuk menyerap kira-kira 400 tan pengeluaran udang sebulan, iaitu bersamaan dengan purata ekspor udang Thailand ke Malaysia bernilai kira-kira $1.35 juta sebulan. Pihak berkuasa Indonesia menahan dua warga negara Rusia yang disyaki menyeludup dadah ke Bali. Badan Narkotik Nasional Indonesia BNN dalam kenyataan yang menjelaskan wanita berusia 52 tahun dan lelaki berusia 40 tahun itu ditahan selepas cuba menyeludup dadah jenis ganja seberat 8 kilogram yang disembunyikan di dalam sebuah beg pakaian dari Thailand. Wanita berkenaan tiba di lapangan terbang Soekarno-Hatta di Jakarta sebelum melakukan perjalanan ke Bali dengan kenderaan sewa untuk bertemu lelaki berkenaan di sebuah pelabuhan pada minggu lalu. Menurut BNN, kedua-duanya ditahan pada Jumaat lalu dan siasatan sedang dijalankan untuk menentukan sama ada pasangan itu adalah sebahagian daripada sindiket yang lebih besar. Indonesia mempunyai beberapa undang-undang anti-dadah yang paling ketat di dunia, termasuk hukuman mati bagi pengedar, tetapi telah mengekalkan moratorium terhadap pelaksanaan hukuman mati selama beberapa tahun. Menteri Luar Turkiye mengadakan lawatan ke kem pelarian Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh dengan lebih 1 juta Rohingya berlindung sejak melarikan diri daripada konflik di Myanmar pada 2017. Hakan Fidan berkata Turkiye tidak akan mengasingkan pelarian Rohingya dan menekankan pertubuhan bantuan Turkiye serta institusi berkaitan telah memberikan perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan kemanusiaan sejak konflik berlaku. Beliau juga melawat Hospital Medan Turkiye dan berpeluang meninjau usaha bantuan kemanusiaan di lokasi dan bertemu dengan pesakit yang sedang menerima rawatan. Fidan menekankan tujuan utama lawatannya bukan sahaja untuk memerhati keadaan di kem tetapi juga untuk menyumbang bersama dengan masyarakat antarabangsa kepada usaha-usaha mencari penyelesaian politik dan strategik yang mampan terhadap krisis itu. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran mengenai wabak Ebola yang disahkan meragut 61 nyawa di Afrika Tengah mempunyai permulaan yang besar dan berkata sekatan perjalanan menyeluruh menghalang tindak balas. Wabak itu diisytiharkan pada bulan lalu di Timur Laut Republik Demokratik Kongo tetapi virus itu dipercayai merebak untuk beberapa waktu sebelumnya. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Kongo dan WHO, setakat ini terdapat 344 kes Ebola yang disahkan di Demokratik Republik Kongo termasuk 60 kematian. Manakala Kementerian Kesihatan Uganda melaporkan 15 kes termasuk 1 kematian. Negara-negara NATO mempertimbangkan bantuan ketenteraan baharu untuk Ukraine bernilai 70 bilion euro. Perkara itu dikongsikan oleh beberapa diplomat NATO. Butiran rancangan sokongan dijangka didedahkan pada sidang kemuncak NATO pada bulan Julai. Dicadangkan oleh Jerman, rancangan itu bertujuan untuk meningkatkan ketelusan pembiayaan untuk Ukraine dan mengimbangi nisbah kos di kalangan anggota NATO dengan mekanisme baharu. Satu laporan yang diterbitkan oleh Institut Kiel, salah satu institusi penyelidikan ekonomi teratas Jerman menyatakan dari Januari hingga April tahun ini, negara-negara Eropah memberikan sokongan ketenteraan sebanyak 2 bilion euro sebulan kepada Kiev, 4 bilion euro lebih rendah daripada tahun lalu. Ia juga melaporkan bahawa dalam tempoh masa yang sama, Amerika Syarikat tidak menawarkan sebarang bantuan ketenteraan. Latihan ketenteraan peluru hidup tahunan terbesar Jepun diadakan berhampiran Gunung Fuji dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Jepun. Tahun ini latihan melibatkan kira-kira 3,000 anggota pasukan pertahanan diri Jepun dan menyaksikan kira-kira 70 tan peluru dilancarkan. Latihan turut menyaksikan penggunaan sistem senjata hypersonik yang bertujuan untuk mempertahankan pulau-pulau terpencil. Jepun pada April lalu merombak peraturan ekspor senjatanya, membuka laluan untuk penjualan kapal perang, peluru berpandu dan senjata lain. Hamas mengumumkan permulaan mesyuarat di ibu negara Mesir, Kaherah dengan puak-puak Palestin dan pengantara bagi membincangkan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan masa depan jalur Gaza. Jurucakap Hamas memberitahu wartawan yang mesyuarat tersebut bertujuan untuk memuktamadkan apa yang dipersetujui semasa fasa pertama termasuk menghentikan kekejaman Israel.

0: Israel pembukaan sempadan dan membenarkan kemasukan jawatankuasa kebangsaan. Perbincangan kemudian akan beralih pada mencari pendekatan yang munasabah dan boleh diterima oleh semua pihak mengenai fasa kedua, sama ada ia melibatkan kemasukan pasukan antarabangsa atau jawatankuasa teknokrat Gaza ke dalam enklaf. Polis Jerman mengumumkan penangkapan dua suspek pencuri logam yang menyebabkan letupan gas yang memusnahkan sebuah bangunan pangsa puri di bandar timur Görlitz pada bulan lalu yang mengorbankan 3 orang. Polis di Görlitz berkata kedua-dua suspek didakwa merosakkan paip di bangunan berkenaan dengan itu mencetuskan letupan gas yang menyebabkan keruntuhan maut. 3 orang yang menginap di bangunan berkenaan maut dan tertimbus di bawah runtuhan bangunan selepas letupan berhampiran sempadan Poland. Kedua-dua suspek berumur 27 dan 33 tahun sudah ditahan di penjara berhubung dengan kes lain. Pasukan pencari dan penyelamat menghabiskan 3 hari menggali runtuhan untuk mencari semula mayat 3 orang yang terkorban dalam runtuhan itu. Mangsa adalah seorang lelaki warga negara Jerman Bulgaria berusia 48 tahun dan 2 wanita Romania berumur 25 dan 26 tahun. Sebuah pesawat persendirian terhempas di landasan lapangan terbang antarabangsa La Romana yang terletak di timur Republik Dominikan. Sebuah video yang dimuat naik di media sosial menunjukkan asap yang tebal di lapangan terbang manakala lori air menyembur air untuk cuba mengawal kebakaran. Pengarah Lembaga Penerbangan Awam memberitahu AFP butiran kemalangan itu masih belum diketahui. Media tempatan melaporkan pesawat yang terhempas adalah Gulfstream G200, sebuah jet persendirian dengan kapasiti antara 8 hingga 18 penumpang. Kemalangan itu berlaku di sebuah lapangan terbang komersial antarabangsa persendirian yang berkhidmat kepada bandar pelancongan La Romana. Beralih ke sukan. Peringkat akhir bagi kejohanan skim Sukan Pencak Silat 2026 petang kemarin mempertandingkan perlawanan kategori remaja lelaki dan wanita serta kategori dewasa lelaki dan wanita. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Haji Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Acara berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pelestarian warisan tradisi memacu destinasi pelancongan budaya. Pameran Seni Hari Lautan Sedunia, langkah kesedaran terhadap pelestarian lautan. Antarabangsa. Negara-negara OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan kuota pengeluaran minyak mentah bagi bulan Julai. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti per jam 1 petang nanti.

Okeylah, dah kembali kita bersama di HBD Hello Brunei Darussalam di jam kedua HBD Hello Brunei Darussalam hingga pukul 9 pagi nanti. Untuk hari ini Senin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 8 Jun 2026. Saya Lidi bersama Audi hingga pukul 9 pagi nanti ya. Okey, ada dan untuk pagi ni dalam breakfast show kita ada topik yang kita bawakan, itu topiknya ialah ada seorang yang pemilih apabila apa yang ada sangat memilih tentang satu perkara, makanan ke, tempat ke, ataupun mana-mana dia kata aku kena fikirkan dahulu, ataupun ada memang memilih ataupun pemilih ya. Jadi kongsikan terus ke 8333914 ataupun komen terus di Instagram Pelangi FM. Dan untuk pagi ni kita mencari dua orang pemenang, yang mana setiap pemenang akan menerima hadiah bernilai $25 sumbangan Medicines Brunei dan juga hadiah bernilai $25 sumbangan Alhayah Brunei ya. Okey, ada sekali lagi, ada boleh ikutinya di Instagram Pelangi FM ataupun melalui telefon WhatsApp kami 8333914, dan ada juga boleh kongsikan ucapan Auda, juga info trafik dan juga cuaca ke nombor yang sama. Dan kami terima di sini daripada Ika yang berada di Kampung Mengkubau. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Katanya aku ni sangat memilih apabila hendak menggunakan tandas awam. Itu dia katanya. Dan pastinya kadang-kadang aku sanggup pulang ke rumah jika tidak berkenan dengan tandas tersebut. Itu dia daripada Ika yang berada di Mengkubau. Ada belum macam mana? Terus bersama kami untuk pagi ni. Dan juga ada, jangan lupa untuk terus mengikuti update kita di Pelangi FM, yang mana kita akan mengadakan iaitu Anugerah Pelangi 10 dan juga Best on 4 ke-22. Kesemuanya bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

0: One Four, bukan saja satu pertandingan.
1: Best 914
0: pentas impian.
1: Unlock your best.
0: Satu cita menjadi reality.
1: Best 914
0: di sini akhirnya seorang bintang.
1: Unlock your best.
0: Juara bertemu juara.
1: Best 914
0: siapakah juara sebenar?
1: Unlock your best.
0: Best 914. Unlock your best.

0: Pelangi FM. Pelangi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
4: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
6: Saya Lisa.
0: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
11: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.
0: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.

0: Yo.
1: What?
0: Turn it up, man. What is that?
1: It's Pelangi FM.
2: Hi, saya Atira. Finalist Best 914 ke-22.
3: Best 914.
2: Saya pernah mengikuti pertandingan Best 914 kali ke-18 pada tahun 2023. Dan di samping itu juga, saya pernah menjuari pertandingan Seni Suara Bintang Belia pada tahun 2017.
3: Satu cita menjadi reality.
2: Jangan lupa saksikan saya, Atira, beraksi di pentas Best 914 kali ke-22 pada hari Sabtu, 4 hari bulan Julai 2026 di One City Shopping Center. Jumpa di sana.
3: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

Okeylah, Odo, terima kasih terus bersama kami di Pelang FM 91.4 dan juga Sunsidon Konsong FM Pibor Penggerak Minda. Juga boleh Odo dengarkan melalui RTB Go ya. Okey, Odo, dan pastinya kesibukan kembali seperti biasa kepada ibu bapa penjaga. Anak-anak telah pun kembali ke sekolah, begitu juga dengan guru-guru. Jadi selamat mengajar kembali. Dan pastinya itu adalah antara tanggungjawab dan juga rutin yang perlu ada lakukan ya. Okey, Odo, dan terus bersama kami Dashwi di Hello Brunei Darussalam, yang mana untuk pagi ni kita ada topik sebetulnya. Ada seorang yang pemilih apabila mungkin bak makanan ataupun juga memilih masa untuk dalam perjalanan. Ada kan memikirkan pukul berapa dan juga ke mana, dan pastinya itu adalah untuk memudahkan dan juga menyenangkan Auda. Okey, dan di sini kami terima daripada Nurul yang berada di Bukit Beruang Tutong. Di sini katanya, kalau aku sangat memilih, ini saya rasa yang kedua ya, sangat memilih tandas awam, okey, ataupun di mana-mana katanya. Dan pastinya kadang-kadang aku sanggup pergi ke tempat lain ataupun mencari tempat yang berkenan di hati ataupun bersih katanya. Daripada Nurul yang berada di Bukit Beruang Tutong. Jadi terima kasih mengusikannya bersama kami. Juga di sini daripada pendengar kita Amelina Majid yang berada di Kampung Katu. Dia memilih tentang apa? Ini dia. Kalau aku jenis pemilih tentang untuk menggunakan tandas awam lagi ya, tentang tandas awam, katanya di mana-mana tandas lah kalau aku mesti itu dan membawa katanya pengharum untuk spray di mana-mana. Itu dia. Dan itu dia yang telah pun dikongsikan oleh Amelina Majid yang berada di Kampung Katuk. Jadi itulah dah yang telah pun dikongsikan bersama kami dengan mentarkan ke 8333914. Ada belum macam mana? Ada dua cara untuk mengikuti breakfast show untuk pagi ni, melalui telefon WhatsApp ataupun ada komen di Instagram Pelangi FM. Dan untuk pagi ni juga kita dengarkan lagu-lagu iaitu calon ya, Anugerah Pelangi 10. Siapakah mereka dan apakah lagunya? Ada kena nantikan bersama kami di Pelangi FM. Come on.

Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Okeylah, dah waktu sekarang 7.56 pagi waktu Brunei Darussalam. Lagu daripada Haizal, lagunya Dak Dik Duk 3.0. Dan terus lanjut juga saya kongsikan amalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti untuk hari ini Isnin 8 Jun 2026, yang mana keadaan cuaca sebagian berawan waktu pagi dengan hujan berasingan mungkin berlaku sekitar waktu tengah hari, dan hujan berpetir dijangka berlaku di kawasan pedalaman pada waktu petang. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti itu berawan, dan maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun ada boleh layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Dan terima kasih buat rakan-rakan yang bertugas di Pusat Amalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, yang telah mengongsikan iaitu ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti yang diramalkan hujan ya. Okeylah, dah, itu dia. Jadi pastikan awak sentiasa berhati-hati, apatah lagi jika awak tinggal di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Dan sebentar lagi juga kita akan ketahui iaitu top 10 ya, bagi Anugerah Pelangi 10 bagi kategori artis baru pilihan, juga kategori vokal duo kumpulan pilihan dan juga vokal lelaki pilihan. Kesemuanya di HBD Hello Brunei Darussalam 8 Jun 2026, dan dengarkan dulu lagu daripada Abang Sampau Buat Apa.

Ya, ada bersama kami di Pelang FM, hibur penggerak minda. Dan Pelang FM juga adalah platform ya untuk ada ingin menjadi artis dan juga mencuba bakat auda. So, kita ada Best on 4 dan juga kita akan mengadakan anugerah Pelangi 10. Okey, dan kita akan ketahui bermula hari ini itu top 10 bagi anugerah Pelangi 10. Dan untuk pagi ni kita